0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Rabu 8 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari simpang 4 Gondomanan. Saat ini terpantau di jalan Brigjen Katamso yang mengarah ke utara, saat ini terpantau cukup padat Sobat Fox dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menuju traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas jalan Sultan Agung, kemudian di jalan Pademban Senopati, saat ini terdapat kenaikan volume kendaraan namun terpantau masih kondusif. Selanjutnya kita menuju ke simpang Pasar Maguharjo. Arus lalu lintas pagi ini terpantau mulai meningkat, terutama kendaraan yang menuju ke selatan di ruas Jalan Raya Tajem. Terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menuju traffic light. Sementara arus kendaraan di ruas Jalan Pasean, Jalan Sabu, dan juga di Jalan Stadion saat ini terpantau masih cukup lancar. Berikutnya kita beralih ke simpang 4 Jetis. Arus lalu lintas pagi ini terpantau cukup padat di ruas Jalan AM Sangaji dari kedua arahnya. Sementara arus lalu lintas di ruas Jalan Mangin Sidi atau dari arah barat terpantau masih ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas di ruas Jalan Sarjito atau dari arah timur Sobat Fox saat ini terpantau masih cukup lengang.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Yang namanya hidup ya, kadang kita udah berencana banyak banget. Rencananya indah-indah juga ya. Tapi ya kita sebagai manusia ada melesetnya dikit, ada gagalnya dikit. Itu wajar Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu sekarang dalam kondisi yang kurang bersemangat menghadapi hari Rabu ini, dalam kondisi yang agak down, atau bahkan demotivasi atau lagi demot Sobat Fox, ingat banyak orang di luar sana yang sedang berjuang dengan kehidupannya masing-masing. Aku juga pengen kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu pengenin Sobat Fox. Pokoknya semangat terus, jangan sampai overthinking, jangan sampai kamu overwhelming, jangan sampai kamu banyakkan pikiran yang akhirnya membuyarkan segala tujuan-tujuan kamu yang selama ini sudah kamu rencanakan Sobat Fox. Tapi yang namanya manusia emang bener sih, kadang yang emosi, kemudian secara psikis kita kadang gak stabil Sobat Fox. Ivan juga kadang seperti itu, kadang ngerasa semangat banget, kadang overthinking, kadang blank banget, kadang ya gitu-gitu Sobat Fox. Makanya Ivan punya banyak peliharaan di rumah yang tujuannya selain bisa diajak berinteraksi, kemudian juga ya, bisa diajak untuk curhat. Biasanya kalau misalkan lagi banyak banget pikiran, curhatnya saya ke kucing Sobat Fox. Jadi ada satu kucing namanya Ireng, karena emang bulunya hitam semua. Kalau di rumah aku ajak ngobrol panjang lebar, walaupun dia agak stres juga selama ini sepertinya ya. Yang penting saya sudah mengeluarkan apa yang jadi unek-unek saya. Katanya kalau kucing gemuk itu kan dia menyerap energi negatif dari badan kita kan. Nah, kucing saya yang namanya Ireng itu gemuk banget karena saya sering ajak surhat. Saya sambati terus. Ngomongin soal hewan peliharaan, aku pengen ngajakin kamu untuk ngobrolin hewan peliharaan yang ada di rumah kamu, yang jadi pilihan kamu selama ini Sobat Fox. Tapi tidak hanya sekedar memilih, nanti dari pilihan kamu tersebut aku akan menebak kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini jadi kebiasaan kamu. Jadi coba deh kamu pilih salah satu atau boleh salah dua hewan peliharaan berikut Sobat Fox. Nanti aku bakal nebak kebiasaan kamu selama ini. Dan hewan peliharaan yang bisa kamu pilih adalah ikan, anjing, kucing, dan juga burung. Jangan ngadi-ngadi, jangan tiba-tiba milih sapi ya, atau domba ya. Hewan peliharaannya adalah ikan, anjing, kucing, atau burung Sobat Fox. Coba kamu pilih salah satu atau salah dua, karena dari pilihan kamu tersebut aku bisa menebak kebiasaan kamu. Jangan lupa juga untuk kasih tahu alasannya kenapa ya. Sambil request lagu juga boleh, lagu-lagu yang bikin kita semangat pada pagi hari ini, yang bikin kita happy di 0887 188 1053. You put

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah mila tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Sarapan kamu ditemenin Breakfast Club sampai jam 9 pagi.

0: iya yang enggak bisa jatuh cinta lagi menutup hati, tapi aku bakal dobrak hati kamu. Kamu masih ditemani sama Ivana Fandi Sobat Fox sampai nanti jam 9 di Breakfast Club. Buat kamu yang belum gabung, aku ngajakin kamu untuk ngobrol. Sekaligus pagi hari ini aku seperti biasanya cosplay jadi Cenayang Sobat Fox. Aku pengen tahu nih, di antara beberapa hewan peliharaan nih seperti ikan, anjing, kucing dan juga burung, kamu lebih suka pelihara yang mana Sobat Fox? Boleh pilih salah satu atau salah dua Sobat Fox, jangan semuanya ya. Nanti bakal aku tebak kebiasaan kamu selama ini ya. Terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Kok tiba-tiba jadi cadel? Ini katanya kalau versinya Rini, ini memilih ikan. Dan tadi requestan kamu sudah Evan puterin ya, Ariana Grande yang Twilight Zone. Kemudian alasannya kenapa ikan? Karena suka ikan aja. Kalau kucing kan aku gak begitu suka, kalau anjing aku takut. Nah kalau burung, takut dipatuk. Nah burung apa yang kamu pelihara? Emang kamu pelihara burung elang? Thank you Rini ya. Nanti bakal aku tebak kebiasaan kamu selama ini. Kemudian aku mau bacain juga buat yang udah gabung, namanya adalah Regita. Yang katanya kalau pilihannya Regita adalah hewan peliharaan, yang aku pilih adalah kucing dan ikan. Ikan fun, karena aku anggap mereka lucu, gampang dipelihara dan bisa jadi teman untuk ngomong. Nah sama dong. Ini kebiasaan Ivan selama ini ternyata bukan kebiasaan yang aneh, nggak, bukan kebiasaan sendirian, karena Regita pun juga sering ngomong sama binatang ya. Kemudian kalau versinya Mas Hari di Bantul, selamat pagi Mas Hari yang pagi hari ini udah sarapan roti bakar. Wih enak banget ya, semoga roti bakar bisa jadi energi untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Katanya sekarang aku lagi pelihara kucing Van, ada 6 ekor. Sekali lagi 6 ekor. Wow. Semuanya ini hasil rescue di jalan atau di pasar yang terlantar. Jadi aku pelihara kucing sudah sekitar 9 tahun ini. Karena pada awalnya itu ngerescue kucing atau nemu kucing di pasar kelihatannya kelaparan, kemudian kehujanan, dan bahkan sempat ketedang-tedang sama orang, kan kasihan ya, gak tega, lalu aku bawa pulang dah. Gak tahu kenapa, kalau kucing liar, lihat kucing terlantar kelaparan atau gak tega sampai nangis, waduh mau tak bawa pulang, gak ada tempat karena belum punya rumah, cuma ngekos dan sudah ada 6 kucing. Semoga nanti punya rezeki banyak untuk beli rumah, amin, biar bisa nampung kucing yang terlantar, amin amin. Aku doakan yang terbaik buat kamu Mas Hari. Aku pun juga punya satu cita-cita yang sama nih, pengen punya rumah yang gede banget, pelihara banyak kucing, kemudian punya banyak teman-teman hewan peliharaan gitu. Semoga doa kita terkabul ya Mas ya, semoga aja emang semua dilancarkan. Buat yang barusan gabung, nanti bakal aku bacain, tapi buat yang selama ini cuma dengerin doang, boleh kali ya gabung sama Sobat Fox yang lain, ngobrol di WhatsApp Fox Radio Jogja. Coba kamu pilih salah satu atau salah dua hewan peliharaan berikut, dan nanti aku bakal nebak kebiasaan kamu selama ini Sobat Fox. Ada ikan, anjing, kucing, atau burung. Nah ini kan biasanya satu peliharaan yang sudah sangat familiar di kita-kita yang warga negara tropis ini ya kan. Tapi kalau kamu familiar dengan aroma minyak belur sanga-sanga, berarti hidung kamu sudah terpatri sama merek dari babi Babang Pranoto Sobat Fox. Jadi jangan sampai ketinggalan, kamu bawa kemana-mana supaya kamu terhindar dari berbagai masalah kesehatan.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat.

0: Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Semoga pagi hari lebih indah dibanding kemarin. Sebetul satu doa yang harus aku sampaikan buat kamu. Semoga emang demikian. Dan emang kalau misalkan kita ngomongin hewan peliharaan, ternyata gak semua orang suka binatang Sebetul Fox ya. Tadi aku ngajakin kamu ngobrol juga. Kamu boleh pilih salah satu atau salah dua dari hewan peliharaan yang nanti dari pilihan kamu tersebut aku bakal menebak kebiasaan kamu selama ini Sebetul Fox. Ada anjing, ikan, kucing, dan juga burung. Ini kalau versinya si Kak Amalia, ini katanya lebih suka kucing karena menurutnya kucing adalah salah satu peliharaan yang imut dan juga comel. Ini kalau kucingnya gak begal ya, tapi kalau misalkan kucingnya sering begal, ini ngajak berantem ya, love hate banget sama kucing. Terus kalau versinya Mbak Moon, nah ini tadi aku bilang kenapa tidak semua orang suka binatang Sobat Fox. Ini kalau aku jujur ya Van ya, gak ada yang kupilih sama sekali. Karena emang gak suka semuanya. Ada kucing yang jadi biang hajat pun suka aku timpukin di rumah. Tapi jangan keras-keras sih, makasihan ya. Gak betah sama baunya soalnya. Dulu pernah juga punya akuarium yang isinya adalah ikan arwana. Dulu yang melihara adalah suaminya Mbak Moon. Dan pas dulu lagi-lagi viral-viralnya deh, pokoknya melihara ikan arwana. Itu waktu itu kasih makannya pun suka lupa. Ini sekarang sudah ada teknologi namanya otomatis feeder. Ini bisa berlaku buat hewan peliharaan, anjing, kucing, burung pun juga ada, ikan pun juga ada Mbak Moon. Jangan sedih, tapi gak apa-apa kalau memang tidak suka binatang. Karena Ivan juga punya teman yang literally dia takut ya, bukan gak suka, takut sama binatang. Kucing pun kalau deket dia teriak-teriak Sobat Fox. Namanya manusia tidak semuanya pilihannya sama ya kan. Tapi cuman satu yang jadi pilihan sama dan semua orang cocok, yaitu adalah minyak balur Sanga-Sanga Gatalin. Jadi minyak balur Sanga-Sanga Gatalin ini adalah produk terbaru dari Sanga-Sanga Sobat Fox yang bisa mengusir gatal yang kamu rasakan, baik karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran, karena kandungannya alami. Ada daun mint yang menyegarkan, kemudian ada kandungan minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi dari tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, serta daun pegagan. Sangat lengkap Sobat Fox dan semuanya herbal. Harganya pun terjangkau, cukup Rp75.000 aja. Kamu udah mendapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit dari seluruh gangguan gatal ya. Ini juga bisa digunakan dari yang kecil sampai yang sudah dewasa Sobat Fox. Dan tentunya kamu bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga Gatalin dan produk Sanga-Sanga yang lain. Ini di reseller terpercaya Kimia Farma, K24 dan juga Century. Terus kalau misalkan kamu butuh teman ngobrol, kamu boleh gabung di datang langsung ke Fox Radio Jogja karena siap melayani kamu ya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia Sobat Fox. Timnas Argentina memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol pada babak 16 besar Atlanta Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina berhasil mengalahkan Mesir dengan skor akhir 3-2. Tim asuhan Lionel Scaloni tersebut sempat berada di ambang kekalahan setelah Mesir unggul 2-0 saat pertandingan tersisa 15 menit. Namun 3 gol pada 11 menit terakhir termasuk gol kemenangan dari Enzo Fernandez pada masa injury time membuat Argentina membalikkan keadaan dan melaju ke babak 8 besar. Pada babak berikutnya, Argentina akan berhadapan dengan tim Swiss yang berhasil mengalahkan Kolombia. Keduanya akan berhadapan pada tanggal 12 Juli mendatang mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengatakan penetapan ini sebagai tanggung jawab dari amanat undang-undang dan konstitusi. Penetapan dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah bersama dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia pada tanggal 6 Juli lalu. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat termasuk perwakilan dari Kementerian Agama. Tanggal 13 Juli dipilih karena memiliki nilai historis. Salah satunya karena berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Walaupun ditetapkan menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fadlizon belum memutuskan apakah tanggal 13 Juli akan dijadikan hari libur nasional. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Masih ngebacain dari WhatsApp kamu Sobat Vols. Aku lagi ngajakin aku juga buat yang belum gabung di pagi hari ini untuk memilih salah satu dari beberapa hewan peliharaan yang nantinya aku bakal menebak kebiasaan kamu selama ini Sobat Vols. Ada ikan, anjing, kucing, dan juga burung. Ini ada Mas Andang yang katanya kalau versinya Mas Andang adalah kalau harus memilih, ini lebih memilih untuk melihara anjing. Kenapa? Ya alasannya karena menurutku anjing adalah hewan yang paling setia. Katanya gitu Sobat Fox. Gimana pendapat kamu? Apakah sama? Terus ada juga yang udah gabung di pagi hari ini, ada Mbak Meta yang katanya kalau suamiku lebih punya banyak burung. Sampai heran katanya. Tiap pulang dari kerjaan, kan pulangnya setiap minggu sekali Van, biasanya tuh seringnya bawa burung, entah itu nantinya dijual kembali atau emang ya sudah jadi pilihannya dia buat dipelihara aja gitu. Sampai di rumah kalau jam-jam 10, 11 pada begicau semua, heboh katanya. Ini kalau burung kebayang banget ya, kalau kita ke kebun binatang aja, kalau di tempat yang aviari gitu ya, biasanya burungnya saling bersautan Sobat Fox. Ini aviarinya mungkin akan dipindah ke rumah, maksudnya begitu Mbak. Terus ada juga kalau pilihannya Kak Hani adalah kucing, kebetulan juga punya kucing, dikirimin fotonya kucing putih Sobat Fox. Ini ada oranye dikit, agak bebal, dan kayaknya aroma-aroma begalnya kuat banget nih. Katanya lucu walaupun kadang nyebelin ya, habis minta makan terus. Ini dia kucingnya begitu. Terus ada juga Aska selamat pagi yang katanya kalau hewan peliharaannya aku memilih adalah burung. Karena syahdu aja sih Van, kalau kita bangun tidur pagi terus kekicauan suara burung tuh kedengeran gitu kurang lebih. Terus kalau versinya Kak Hani adalah pengen, oh gak punya peliharaan tapi aku suka kucing sih Van. Wah ini dia nih, beberapa orang emang karena mungkin keterbatasan lahan, kemudian juga anggota keluarga tuh tidak begitu memberikan keluasan kita untuk pelihara sesuatu atau pelihara binatang, biasanya harus mempertimbangkan hal ini juga ya. Terus ada juga Dea yang katanya kalau versinya Kak Dea adalah suka kucing karena menurutku lucu sih dari pilihannya tersebut, yang lainnya enggak jadi pilihanku. Terus ada juga Bu Emi yang katanya kalau dari beberapa WhatsApp yang dikirim atau dari obrolan aku sama Bu Emi, ini lebih concern untuk suka sama yang namanya kucing, dan waktu bunek nih ceritanya lebih sering ke ikan sama kucing. Kalau kucing tuh diajak curhat biasanya ngelihatin kita terus ngedepel-depel gitu minta dielus Fan, kalau ikan biasanya diem baik, seolah-olah ikannya dengerin dan lihat kita terus selesai izinnya terus. Oh selesai ceritanya terus berenang lagi. Itu sebenarnya ngasih kode Bu Emi buat minta makan. Makasih ya Bu Emi ya. Nah untuk yang belum kirim, kamu kirim sekarang Sobat Fox, karena habis ini aku bakal nge-reveal nih dari pilihan-pilihan kamu berdasarkan hewan yang kamu pilih tadi. Ini aku bakal nebak kebiasaan-kebiasaan kamu. Coba kamu yang belum gabung silahkan kamu pilih salah 4 ya. Salah 1 dari 4 pilihan atau salah 2 dari 4 pilihan hewan peliharaan yang nanti aku bakal mencoba menerawang kebiasaan kamu selama ini. Hewannya itu adalah ikan, kemudian anjing, kucing, dan juga burung Sobat Fox ya. Sambil kamu pilih-pilih, sambil baluran juga sanga-sanga, biar hari kamu pagi ini lebih menyenangkan.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kalau versinya Mas Danu di pagi hari ini, Sobat Fox, hewan peliharaan yang bakal dipilih nih. Kebetulan emang Mas Danu sekarang belum ada hewan peliharaan, tapi aku bakal melihara anjing yang paling setia. Kemudian ada tingkah kocak dan konyolnya. Kemudian aku akan melihara burung atau enggak ikan sih. Wah, pilih tiga nih. Terus ada juga terima kasih buat Mas Rio di Nenggulan yang katanya aku suka kucing. Katanya aku punya kucing 4 ekor. Wow, banyak juga ya. Kebayang banget kos buat beri makannya ya. 4 ekornya manut-manut semua kucingnya dan lemu-lemu alias gemuk-gemuk, gembul-gembul ya. Semoga kucingnya sehat selalu. Kemudian juga nanti banyak rezeki untuk bisa membiayai kucingnya. Kemudian bisa membuat Mas Rio juga bahagia ya. Terus ada Mbak Ani yang katanya kalau harus memilih nih dari 4 binatang yang tadi Ivan sebutin, itu lebih milih pelihara ikan aja. Katanya gitu Sobat Fox. Terus ada Mas Rizky Dwi yang barusan masuk yang katanya aku melihara kucing. Ini juga sama, kucingnya 4 yang di sini. Bapakku di Jakarta ada 11 kucing. Wow, tadi kan Mas Hari ada cerita 6 tuh. Kemudian Mas Rio 4. Sekarang ada yang lebih banyak lagi, 11 kucing Sobat Fox. Ya, semoga buat kamu yang melihara banyak binatang, entah yang kucing, anjing, kemudian burung, ikan, semuanya dimudahkan Sobat Fox rezekinya untuk biaya hidup mereka juga. Karena katanya kalau misalkan kita mengasihi hewan peliharaan, kita juga akan dimudahkan segala rezekinya gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau tadi Ivan udah nyebutin dari Sobat Fox yang masuk di injury time, sekarang aku bakal mengungkap nih dari pilihan-pilihan kamu tersebut dan aku bakal membacakan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kamu lakukan berdasarkan hewan peliharaan yang kamu pilih. Ini aku bacakan dulu dari yang tidak banyak peminatnya ya. Maksudnya yang pagi hari ini gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja gitu ya. Ini yang memilih anjing tadi ada beberapa. Ini dari kebiasaan kamu, aku bisa ngebaca dari pilihannya anjing ini adalah kamu ini termasuk orang yang suka kebersamaan dan mudah menunjukkan rasa peduli. Teman-teman kamu mungkin melihatmu sebagai orang yang loyal, kemudian orang yang suka membantu dan menikmati aktivitas yang dilakukan bersama. Ini jiwa sosialnya tinggi banget nih kalau anjing. Berikutnya adalah buat kamu yang tadi memilih burung Sobat Fox. Ini kalau kamu memilih burung, ini kamu seorang yang biasanya menyukai kebebasan dan menikmati hal-hal yang baru. Kemudian kamu menikmati juga rutinitas yang terlalu monoton. Ini bisa bikin kamu cepat bosan Sobat Fox. Kamu juga cenderung suka berbagi cerita dan pendapat dan senang kalau bisa mengeksplorasi pengalaman yang baru gitu. Apakah benar buat kamu yang tadi milih anjing dan juga burung? Ini berikutnya buat kamu yang memilih untuk memelihara ikan Sobat Fox. Ada kemungkinan kamu lebih menyukai suasana yang tenang daripada suasana yang ramai. Kamu gak selalu jadi pusat perhatian, pokoknya kamu gak suka jadi spotlight, tapi lebih menikmati momen yang damai sendiri. Kemudian saat menghadapi masalah, biasanya kamu akan lebih memilih untuk berpikir dulu sebelum bereaksi. Wih, ini untuk tadi yang pilih ikan siapa ya, Mbak Ani? Kemudian tadi siapa ya? Banyak pokoknya ikan ya termasuknya ya. Kemudian buat yang paling banyak pada pagi hari ini, buat kamu yang memilih memelihara kucing Sobat Fox, dari kebiasaan yang bisa aku baca, ini biasanya kamu menghargai ruang pribadi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan kamu cenderung nyaman dengan hubungan yang gak harus selalu intens setiap saat nih. Jadi kayak hubungan dengan sesama itu kayak ya seperlunya aja gitu Sobat Fox. Kalau sudah percaya sama seseorang, kamu biasanya jadi sangat-sangat-sangat perhatian. Bener atau tidak, tadi aku sudah menyebutkan ya, kucing, anjing, ikan, burung semuanya sudah. Semoga ya tidak begitu meleset, dan kalaupun salah ya mohon maaf ya, karena saya hanya ya pura-pura aja jadi senayang Sobat Fox. Ivan mah kalau membaca diri sendiri aja kadang sering gagal, apalagi harus membacakan kebiasaan orang lain. Terima kasih buat kami udah gabung ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Nah, kalau misalkan kamu sekarang lagi menikmati masa-masa sendiri, kemudian juga butuh space untuk mengisi energi kamu Sobat Fox, kamu mending staycation di tengah kota Jogja yang lokasinya strategis, yaitu di Klemihuis. Ini jadi pilihan terbaik buat kamu yang sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga dengan fasilitas-fasilitas yang memanjakan dan lokasinya strategis sekali berada di pusat kota Jogja Sobat Fox. Bangunannya juga

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Jam 9, terima kasih banyak buat kami udah barengan. Semoga yang mendengarkan event siaran pada pagi hari ini dimudahkan rezekinya, cuannya dilancarkan. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh Sobat Fox ya. Habis ini kamu akan ditemani sama Chan Membo di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Event pamitan, ketemu lagi besok. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye. Berlaku.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Fox, apa kabar hari Rabu ini? Apakah Sobat Fox baik-baik saja seperti Canembo yang hari ini baik-baik aja ya? Tadi pagi diriku sudah sarapan lontong sayur pakai ayam goreng. Adakah yang sama? Tos dulu kita. Tapi ada mungkin di antara Sobat Fox yang enggak, Ica, aku enggak biasa sarapan. Kalau sarapan nanti aku sakit perut. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak usah. Nanti aja makan siangnya langsung di double-double, okay? Seperti biasa Sobat Fox, setelah tadi Sobat Fox ditemenin sama Ivana Fandi di jam 6 sampai jam 9 di Breakfast Club. Sekarang waktunya Ica Nembo temenin Sobat Fox dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004. Bisa request enggak? Bisa dong di 087188108053 sampai dengan jam 12 siang bersama diriku dan dirimu.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Masih barengan sama Ichan Nembo Sobat Fox. Ada lagunya Pas Band dengan Kesepian Kita. Dan ini lagu spesial untuk Pak Mio yang sudah request lagu ini. Yang katanya saya sarapan dander. Dander tuh apa ya Pak Mio ya? Aku gak ngerti. Tapi apapun itu sarapannya Pak Mio semoga mengenyangkan. Dan bikin hatinya Pak Mio jadi happy. Karena apa? Karena perutnya kenyang. Ichan Nembo juga mau menyapa Om Daru. Aku bakalan cari lagunya di playlist. Mudah-mudahan ada ya. Terus juga buat Sobat Fox yang pengen request lagu silahkan. Monggo. Boleh banget di 0887-188-1053. Atau juga Sobat Fox cuma mau kirim salam aja, mungkin gak pengen request lagu juga gak apa-apa banget. Nomornya masih sama, nomor WhatsAppnya. Yang pasti Sobat Fox ditemenin sama Ichan Nembo sampai dengan jam 12 siang. Dan kalau Sobat Fox juga mau tanya-tanya soal produk-produk dari Sanga-Sanga boleh banget. Silakan chat Ichan Nembo aja ya. Yang pasti Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Sekarang ada lagunya Scorpions, This Is Under the Same Sun.

0: hari ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Mayumi Itsua, Sobat Fox, dengan Kokoro no Tomo. Ini spesial untuk Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Ica cantik. Boleh lagunya Kokoro no Tomo. Jadi Bu Wiwi pesen dua lagu. Pesen. Mau dua lagu tapi Ica Nembo puterin yang

Koko Ronotomo ya. Katanya salam untuk pendengar Fox, salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Rabu, sehat dan happy. God bless you, God bless you too Ibu cantik. Salam paling manis juga untuk Ibu Wiwit. Terus juga Ica Nebo mau menyapa, ada Mbak Wiwit, halo Mbak Wiwit. Katanya pagi Mbak Ica kesiangan dikit abis dari pasar, minta tolong lagunya Gloria Estefan yang Rich diputerin. Oke, nanti bakalan aku puterin. Terus ada juga Mas Yadi di Wedo Martani, minta lagunya Richard Marx, Endless Summer Night. Oke, bakalan diputerin juga sebentar lagi ya. Habis ini aku mau puterin lagunya Shaka Tak, Sobat Fox. Ini adalah requestnya Om Daru, minta lagunya Shaka Tak yang judulnya Nine Birds, yang menjadi top hits mereka. Jadi ada dua top hitsnya Shaka Tak, Easier Said Than Done sama Night Birds ya. Kalau Easier Said Than Done ini mencapai posisi 12 di UK single chart. Kalau yang Nightbirds ini adalah istilahnya apa ya, lagunya Shaka Tak yang paling terkenal Sobat Fox, karena dia mencapai posisi 9 di UK singles chart. Jadi top 10 satu lagunya Shaka Tak yang masuk di top 10 UK singles chart adalah yang berjudul Nightbirds, yang Ica Nebo bakalan puterin sebentar lagi. Sebelumnya Sobat Fox, jangan lupa kalau Sobat Fox pagi hari ini merasa badannya kurang fit untuk bekerja, jangan lupa baluran pakai sanga-sanga, entah itu yang klasik ataupun yang ultimate ya. Atau kalau Sobat Fox pagi hari ini merasa kulitnya kering sekali, Sobat Fox bisa pakai body lotionnya sanga-sanga. Ada dua varian, ada yang lavender, ada yang lemongrass. Semua produk sanga-sanga bisa Sobat Fox dapetin di Fox Radio Jogja.

0: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagunya Richard Marx, Sobat Fox, Endless Summer Night. Ini spesial untuk Mas Yadi yang sudah request lagu ini. Dan spesial untuk Sobat Fox karena sangat-sangat menghadirkan produk-produk yang luar biasa yang bisa bermanfaat untuk Sobat Fox ya. Kalau tadi Canebo bilang kalau kulitnya kering, Sobat Fox pakai rangkaian skincare dari Sanga-Sanga, bener banget ya Sobat Fox ya. Dan juga Sanga-Sanga itu sekarang masih ada di Jakarta Fair ya 2026. Terus juga Sobat Fox, kalau misalnya mau mendapatkan promo-promo juga bisa apa namanya follow beberapa akun-akun dari Sanga-Sanga Sobat Fox, yang mana nanti di sana tuh ada banyak banget promo-promo menarik, kemudian juga ada promo bundlingnya juga. Terus juga Sobat Fox kalau penasaran bisa beli mulai dari skincare-nya, terus yang travel size juga boleh, ataupun boleh juga beli Sanga-Sanga Gatalin. Ini adalah produk terbaru dari Sanga-Sanga yang bisa mengatasi gatal kronis, kemudian juga kudis, kurap, dan biduran. Ini hanya Rp75.000 aja. Jadi produk Sanga-Sanga itu ada banyak banget Sobat Fox, ada macam-macam, dan semuanya bahan herbal diracik sendiri oleh Babe Babang Pranoto. Kalau dulu namanya adalah Kutus-Kutus, sekarang sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga, dan itu adalah yang asli racikan Babe Babang Pranoto. So Sobat Fox, kalau mau tahu informasinya juga bisa tanya sama Min Fox di @foxradiojogja di Instagramnya, atau Sobat Fox mau datang langsung ke sini juga boleh banget, bisa membeli produk dari Sanga-Sanga. Kemudian kita juga punya mitra resmi, ada Kimia Farma K24 Century. Dan Sobat Fox kalau punya kerabat yang menjadi reseller resmi dari Sanga-Sanga juga bisa membeli ke reseller resmi terpercaya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Gloria Estefan, Sobat Fox with Rich. Ini spesial untuk Mbak Wiwit yang sudah request lagu ini. Canembo udah puterin barusan lagunya. Vibesnya sungguh sangat, karena ini adalah theme song dari Olimpiade ya Sobat Fox ya. Tapi Canembo lupa Olimpiade tahun berapa. Maafkan daku ya. Tapi ngomong-ngomong, vibesnya nyambung banget sama Piala Dunia kali ini ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan Mbak Wiwit mau request lagunya Gloria Estefan, judulnya Reach ini. Dan buat Sobat Fox yang sudah masuk lagi untuk request lagu atau kirim salam, Canembo mau bilang selamat pagi untuk siapa ini, Pak Benny. Pak Benny, aku coba cari dulu lagunya di playlist, mudah-mudahan ada ya. Terus ada Mas Rizky Dwi, katanya aku dulu dengar lagu Bunga Terakhir ini, buset mewah banget musiknya, suara yang nyanyi bapak-bapak banget pula. Hey, suaranya Baby Romeo itu salah satu suara paling langka kayaknya ya, Canembo. Di Indonesia ini kayaknya aku suara kayak Baby Romeo tuh aku baru denger Baby Romeo aja sih yang punya ya, berat banget gitu. Jadi aku suka banget sama suaranya dia. Dia ngomong aja udah merdu suaranya ya kan. Bener, suara dia langka. Terus ada Mas Hadi. Halo Mas Hadi, Mbak Ican, pagi. Hehe. Suara Once juga, iya bener, Once, Krisya itu suara langka ya, jarang banget ada yang punya. Jadi begitu mereka nyanyi tuh kita udah tahu, oh ini suaranya ini suaranya ini gitu ya. Ada beberapa list lagu yang memorable katanya. Mudah-mudahan salah satunya nyantol ada di playlist. Yang jelas Richard Marx-nya gak bisa diputerin karena sudah diputerin. Yang lainnya aku coba cari di playlist. Oke, okay? Buat Sobat Fox jangan kemana-mana, barengan sama Icanembo sampai dengan jam 12 siang di Zona Mesin Waktu.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang, balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-sanga Klasik 170.000 dan Sanga-sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

Salah satu lagu Indonesia terbaik menurut Ican Nembo Sobat Vox, that was Padi dengan Semua Tak Sama. Dan aku mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Selain ada tadi Mas Yadi, Mas Hadi, kemudian ada Pak Benny, ada Ibu Wiwi, ada Mbak Wiwit, ada juga Bunda Desi. Halo Bunda Desi, katanya pagi Vox, mau minta lagu dong. Oh, okay. Elton John yang True Love. Okay, aku coba cari di playlist ya. Makasih Mbak Ica, sama-sama. Lalu ada juga Mas Reza. Halo Mas Reza, good morning, good morning, good morning. Minta lagunya 3 ya, tapi aku bisa puterin cuma 1 aja. Yang mana kira-kira yang dirimu mau, yang paling, yang priority yang mana. Biasanya dia gitu, tapi aku priority yang ini ya kak, gitu. Terserah Mas Reza aja ya. Tiga-tiganya ada di playlist kok. Terus udah kayak gitu, ada juga Mas Rizky Dwi yang tadi berkomentar tentang lagu Baby Romeo. Mungkin Mas Rizky Dwi mau mendengarkan lagu yang lain yang kira-kira sekiranya bisa membuat dirimu bernyanyi-nyanyi di situ. Atau ngikut aja sama playlistnya Ica Nembo. Gak apa-apa, gak ada masalah ya. Kalau ini bebas aja kak, karena telat. Oke baik. Habis ini aku mau puterin dulu lagunya Christopher Cross, Sobat Fox, judulnya Alright. Dan ini spesial untuk Pak Benny.

0: Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Ica Nebo baru kelas 2 SMA berarti di tahun itu. Tapi aku tidak merasa terlalu tua karena mungkin aku millennials ya, jadi kayak gak ngerasa tua-tua banget hari ini. Adakah di antara Sobat Fox yang juga seperti diriku yang menolak untuk tua? Well, ada caranya Sobat Fox supaya kita itu kulitnya tetap awet ya. Dengan cara apa? Dengan merawat kulit pakai sangat-sangat skincare. Ada rangkaiannya, ada facial wash, ada natural cream, dan juga ada face mask. Jadi buat Sobat Fox yang pengen merawat kulit wajahnya dengan bahan-bahan herbal terbaik Indonesia yang diracik oleh ahli peracik herbal yaitu Babe Babang Pranoto, silahkan mencoba sangat-sangat skincare ya, mulai dari face washnya, kemudian Sobat Fox beli natural creamnya juga, lalu face masknya yang bisa dipakai 2-3 kali dalam 1 minggu, dan semuanya ini bisa Sobat Fox dapatkan di reseller resmi terpercaya, kemudian di mitra resminya sangat-sangat Kimia Farma K24 Century, dan juga Sobat Fox bisa dapetin di Fox Radio Jogja. Jadi selalu ingat Sobat Fox, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto. Habis ini ada lagunya Ahmad Dhani dan juga Andra Ramadan Sobat Fox. Ini dia Kuldesak dan ini spesial untuk Mas Rizky Dwi. Enjoy.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Jam 11 lewat 5 menit Sobat Fox, ada lagunya Roxette with Queen of Rain yang menjadi lagu pertama Ican Embo di jam 11 siang. Dan Ican Embo masih menemani Sobat Fox di zona mesin waktu kurang lebih 1 jam lagi. Jadi buat Sobat Fox yang masih mau request lagu, silakan request. Bisa Ican Embo puterin sampai kira-kira 15 menit sebelum zona mesin waktunya selesai. Okay? Habis ini ada lagu yang direquest sama Bunda Desi, minta lagunya Elton John dan juga Kiki D yang True Love. Ini Ican Embo bakalan puterin setelah satu informasi produk tentang facial wash dari Sanga-Sanga.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Shakila dengan Takkan Hilang Sobat Fox. Tapi ngomong-ngomong soal hilang, Ica Nembo mau kasih berita kehilangan Sobat Fox. Ada beberapa daftar berita kehilangan ya yang masuk ke Fox Radio Jogja dan diumumkan seperti ini dengan harapan juga bisa membantu Sobat Fox yang merasa kehilangan ya Sobat Fox ya. Ada siapa ini dari daftarnya? Sebentar, Ica Nembo lihat dulu Sobat Fox. Siapa aja, ada lumayan banyak Sobat Fox ya. Tapi kali ini Cianembo mau baca satu dulu dari Mas Widodo yang kehilangan SIM card plus HP Vivo, ATM BRI, ATM Mandiri, KTP, SIM C, dan STNK motor. Yang SNK motornya itu Honda Beat tahun 2017 warna merah putih, nomor polisinya AB6948XS atas nama Widodo, semuanya atas nama Widodo. Alamatnya di Koro Ulon Kidul RT002RW026. Contact person yang bisa dihubungi adalah Mas Widodo di 0878-7271-6446. Atau kalau ada Sobat Fox yang menemukan yang dimaksud, Sobat Fox bisa ke Fox Radio Jogja ya. Selain Sobat Fox bisa ke Fox Radio Jogja untuk mungkin melaporkan sebuah kehilangan gitu ya ke Fox Radio Jogja, Sobat Fox juga bisa bertanya-tanya tentang produk-produk dari Sanga-Sanga yang merupakan transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini Cianembo mau puterin lagu yang di request sama Pak Mr. BS. Minta lagunya Nazareth Hearts Grown Cold.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ica Nemo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Ibu Rina tadi, lagunya Eagles, Love Will Keep Us Alive. Ica Nemo sudah putarkan spesial untuk Ibu Rina di Concat. Kemudian ada juga Mas Mujianto yang minta lagunya Lionel Richie, Do It To Me. Tadi juga sudah Ica Nemo puterin sebelum lagunya Donald Lewis, I Love You Always Forever Sobat Fox ya. Habis ini ada lagunya Dewa 19 yang judulnya Restu Bumi dan talking about a bumi atau earth ya. Di bumi kita terutama di Indonesia ini banyak banget tanaman-tanaman herbal yang memang tumbuh secara luar biasa di Indonesia yang membuat Indonesia begitu menarik ya Sobat Fox ya. Selain banyaknya suku, kemudian budaya, ada banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang berkhasiat yang tumbuh di Indonesia ini yang kemudian digunakan oleh Babe Bambang Pranoto untuk meracik produk sanga-sanga. Begitu, Babe sudah meracik minyak balur sanga-sanga itu dari tahun 2013, tapi dulu namanya kutus-kutus dan sekarang bertransformasi menjadi sanga-sanga racikan Babe Bambang Pranoto.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: aja Your Soul, Your Hits. Lagunya Pure Sure, Sobat Fox, dari All Saints. Jadi lagu yang nganterin nih Cenembo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak Sobat Fox sudah menemani Cenembo dari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 12. Kita ketemu lagi besok Senin di program. Ini masih hari Rabu, Ding. Astaga Tuhan, aku lupa. Oh my God. Ini masih hari Rabu, ya Tuhanku. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku lupa Sobat Fox, maaf ya. Aku gak tahu kenapa aku berpikir bahwa ini adalah hari Jumat. Gak ngerti, mungkin vibes-nya ya. Tapi ya udah, pokoknya Icanembo akan hadir lagi besok di jam 9 pagi. Jam yang sama seperti hari ini di zona mesin waktu. Jadi buat Sobat Fox, habis ini akan ditemani juga dengan lagu-lagu dan program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Radio Jogja. Your soul, your

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga Sing Ada Lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga, sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga Sanga. Produk baru Sanga Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hands.

0: Fox 105.3 FM.
1: Afghan.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

cuma pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea yang nemenin kamu seperti biasa. Ini adalah hari, balik lagi mutia lupa hari Sobat Fox. Hari Rabu ya, di tanggal 8 Juli 2026. Dan sampai nanti jam 6 sore, Mutia bakalan menin aktivitas sore ke siang, siang ke sore, kebalik lagi. Siang ke sore, karena beneran deh sekarang tuh ya, suasana sorenya tuh belum kerasa kayak ini sore, masih panas, cekit-cekit di kulit Sobat Fox ya. Dan pokoknya kalau kamu punya banyak banget kegiatan, jangan lupa ya, kalau keluar-keluar pakai sunscreen, dan kalau capek, kalau gak enak badan, kalau pegel, jangan lupa balurkan sanga-sanga. Kalau mau request, boleh banget kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa dari tahun 2010 sampai yang paling baru, kasih tahu via WhatsApp di 0887 188 1053.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Perayaan anniversary pertama K-pop Demon Hunters di Indonesia belum berakhir. Selain membuka pop-up store, film animasi ini juga akan melakukan penayangan K-pop Demon Hunters versi sing-along bulan ini. Netflix melalui pernyataan resmi mengungkapkan K-pop Demon Hunters sing-along di Jakarta, Indonesia akan menjadi yang pertama digelar di Asia Tenggara. Tak sekedar bernyanyi bersama, para pengunjung yang hadir juga akan disuguhi pengalaman interaktif seperti bergabung langsung dengan karakter Huntrix dan Saja Boys dalam misi khusus menyegel Hanmon. Acara bernyanyi bersama K-pop Demon Hunters ini akan berlangsung pada Sabtu 11 Juli mendatang.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Padi Reborn menghadirkan konser 28 dalam bentuk sinematik. Film konser ini untuk pertama kalinya diputarkan secara terbatas pada Selasa 7 Juli kemarin. Konser 28 yang sebelumnya berlangsung pada 31 Januari 2026 dihadirkan dalam format film konser layar lebar. Format sinema konser dirancang untuk menjangkau penikmat musik yang lebih luas sekaligus menjadi jembatan menuju perayaan konser 30 tahun Padi Reborn yang dijadwalkan akan digelar pada tahun 2027. Dalam kesempatan tersebut, Padi Reborn juga memperkenalkan lagu terbaru mereka yang berjudul Punah. Rencananya, film konser 28 Padi Reborn juga akan ditayangkan melalui layanan OTT serta sejumlah pemutaran eksklusif. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Fox, hari yang cerah untuk mencuci Sobat Fox ya. Tadi di pagi hari ini itu Mutia mencuci sebuah pouch makeup gitu yang bahannya cukup tebel, dia ada beberapa lapis gitu, dan mencuci karena barusan dipipisin kucing ya. Kucing saya memang agak laknatullah itu ya. Jadi langsung dicuci, langsung dikeringin, dijemur, gak pakai mesin, dicuci tangan, itu kering Sobat Fox, padahal bahannya tuh tebel, saking panas dan menyengatnya hari ini Sobat Fox. Mungkin jadi penasaran ya, kalau di rumah kamu Sobat Fox, cuci mencuci ini jadi tanggung jawabnya siapa, dan biasanya prosesnya gimana nih? Apakah kamu nyuci sendiri pakai mesin cuci, ataukah kamu nyuci sendiri pakai tangan, ataukah kamu ngelondri, atau karena kamu pengennya langsung jadi ngelondrinya pakai laundry coin, itu juga ada, atau kamu tipe yang nyuci sendiri abis itu disetrika kain di laundry. Nah, banyak banget ya pilihan untuk cuci mencuci ini Sobat Fox. Mungkin pengen tahu biasanya di rumah kamu seperti apa ya. Kita obrolin bareng, kamu boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053 sambil request juga boleh ya.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Mutia lagi nanya, kalau di rumah kamu cuci mencuci ini jadi tanggung jawabnya siapa? Apakah kamu cuci sendiri pakai tangan atau cuci sendiri pakai mesin cuci atau ada mbak yang bantuin ya buat urusan cuci-cuci atau misalnya ngelondriin atau ada lagi cuci koin, karena pilihannya banyak banget sekarang Sobat Fox ya untuk cucian ya. Bahkan ada tuh yang namanya deterjen kering, walaupun itu tidak populer di Indonesia ya, dan tidak sebaiknya dilakukan di mana bau-bau kelek sudah menempel di baju, tidak layak untuk deterjen kering. Penemuan apa itu tidak bagus di Indonesia? Jadi yang pengen Mutia tanyain adalah soal cuci mencuci, mumpung lagi panas, lagi cuacanya mendukung untuk cuci mencuci, makanya Mutia tanyain. Kamu boleh sharing via WhatsApp atau via WhatsApp benar di 087188105 3, sambil sharing juga boleh banget Sobat Fox ya. Dan kalau kamu mencuci-mencuci, menurut Mutia ya, cuci-mencuci itu adalah salah satu kegiatan yang gak ada habisnya. Karena ada mulu, kayak muncul lagi tuh baju kotor, kayaknya barusan selesai dicuci muncul lagi tuh baju kotor, kayak salah satu siklus hidup yang tiada akhir, yang menurut Mutia melelahkan. Kadang udah dicuci juga enggak dimasuk-masukin ke lemari atau dimasukin sekantong laundrynya. Hayo siapa yang melakukan ini Sobat Fox ya. Aku, tapi Sobat Fox buat kamu yang capek sama urusan cuci-mencuci ya, apalagi yang nyuci sendiri ya, jangan lupa untuk membalurkan sanga-sanga di tubuh kamu yang lelah itu. Dan sanga-sanga ini kan juga bisa membantu merawat kulit ya, karena memang bahan-bahannya alami, terus habis itu bagus juga buat kesehatan kulit kamu in general Sobat Fox ya. Makanya jangan lupa balurkan sanga-sanga di tempat-tempat yang wajib dan di tempat-tempat yang kamu rasa pegel-pegel Sobat Fox. Dan kalau Mutia suka banget sama sanga-sanga Ultimate, ini adalah minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan, aman buat semua usia, praktis, bisa dipakai kapan aja dan udah bersertifikasi halal, udah terdaftar di BPOM. Harganya Rp230.000 untuk ukuran 100 ml dan Rp85.000 untuk ukuran 30 ml. Jangan lupa sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Menit tambahan, fakta unik di balik pertandingan.
1: Halo Sobat Fox, balik lagi di menit tambahan. Kemenangan Prancis atas Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini menyisikan cerita yang lebih panjang dari sekedar hasil pertandingan. Yang awalnya hanya adu mulut usai laga, kini berkembang menjadi kasus yang menarik perhatian dunia. Prancis sudah memastikan tiket perempat final setelah menang 1-0 lewat gol penalti Kylian Mbappe. Laga tersebut berlangsung sengit dengan banyak duel keras, bahkan sempat terjadi adu mulut antar pemain setelah peluit akhir dibunyikan. Tak lama setelah pertandingan selesai, senator Paraguay Celeste Amaria mengunggah serangkaian komentar di media sosial yang menyerang Mbappe secara pribadi. Ia menyinggung latar belakang keluarga sang pemain, melontarkan hinaan yang dinilai bernuansa rasis, hingga menulis bahwa pemain Paraguay seharusnya menampar Mbappe. Mbappe pun merespon, menyebut Amaria sebagai sosok yang tidak pantas menduduki jabatan senator. Namun di saat yang sama, Mbappe justru memberikan penghormatan kepada timnas Paraguay. Menurutnya, komentar Amaria tidak mewakili rakyat Paraguay dan hanya mengalihkan perhatian dunia dari perjuangan luar biasa tim tersebut di Piala Dunia. Kontroversi ini kemudian berkembang menjadi kasus hukum. Federasi Sepak Bola Perancis melaporkan Amaria kepada pihak berwenang dan jaksa di Paris resmi membuka penyelidikan atas dugaan ujaran kebencian dan penghinaan bermotif rasial. Pemerintah Paraguay pun ikut angkat bicara dengan menegaskan bahwa pernyataan Amaria merupakan pendapat pribadi dan bukan sikap resmi negara. Kontroversi ini menjadi tekanan internasional. Amaria menghapus sebagian unggahannya dan mengaku menyesali beberapa kata yang ia gunakan. Meski begitu, ia belum secara resmi meminta maaf kepada Mbappe dan bahkan menyatakan sedang mempertimbangkan langkah hukum karena merasa dihina setelah disebut sebagai perempuan yang menjijikan. Kasus ini mendapat perhatian luas dan dukungan mengalir untuk Mbappe datang dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, Real Madrid hingga kantor hak asasi manusia PBB yang sama-sama mengecam segala bentuk rasisme dalam dunia olahraga.
0: Afternoon Tea.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
4: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Miley Cyrus with Wrecking Ball, Sobat Fox. Ya, kalau sekarang Mutia pengen nanyain kamu tentang cuci-mencuci, Sobat Fox. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang di rumah, cuci-mencuci itu jadi tanggung jawabnya siapa? Apakah dilondriin, apakah dicuci sendiri pakai tangan, atau cuci sendiri pakai mesin, ataukah di laundry koin yang lebih cepat, atau dicuci sendiri terus habis itu nanti disetrikain. Kalau Mutia sih ganti-ganti karena anaknya gampang bosen. Enggak sih. Jadi kalau Mutia di rumah, cuci-mencuci itu adalah tanggung jawab suami. Karena akulah pemalas itu. Enggak sih, kan bagi-bagi ya tanggung jawabnya ya. Jadi kalau pasangan Mutia adalah yang bagian mencuci, karena cucinya pakai mesin juga kan. Jadi kayak ya udah tinggal dicemplungin aja gitu. Jadi biasanya Mutia yang mensortir kan, kalau di rumahnya Mutia mencuci itu ada nyuci baju gelap, baju warna terang, dan baju warna putih gitu. Biasanya Mutia akan mensortir, terus dicuci dan jemur sama pasangan, terus habis itu nanti Mutia bagian ngelipet-lipetin dan memasukkan ke lemari. Yang lebih malesin, makanya kadang-kadang disetrikain aja. Tetap anaknya mencari solusi-solusi di mana aku tidak harus mengerjakan ini. Tapi beneran deh, yang namanya cuci-mencuci itu emang melelahkan dan gak ada habisnya, Sobat Fox. Makanya Mutia juga kalau di rumah kayaknya cucinya banyak banget deh. Ya udah ngelondriin gitu. Cuman Mutia tuh kurang suka sebenarnya. Kenapa lebih sering nyuci sendiri tuh sebenarnya kurang suka ke laundry. Karena sering kali kalau ke laundry itu bajunya jadi cepat rusak, terus cepat pudar. Terus habis itu juga kadang-kadang di beberapa laundry tuh ada yang gak bersih gitu. Jadi kayak merasa kurang nyaman aja dan belum menemukan kayak hasil yang wah aku suka banget nih, cocok banget nih gitu. Jadi akhirnya ya udah cuci-mencuci di rumah, dicuci sendiri. Terus kalau baju-bajunya yang udah dicuci itu banyak, itu disetrikain kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga kalau males banget tuh nyuci, apalagi lagi sering hujan gitu, ya udah semuanya dilondriin aja biar cepat. Cuman tidak dijadikan kebiasaan sih, karena lebih suka dan lebih bersih dan lebih nyaman kalau dicuci sendiri. Kayak ada rasa lebih puas aja gitu sama hasil cucinya gitu. Karena kalau misalnya di laundry, Mutia beberapa kali sempat yang kayak ada noda apa gitu tuh gak hilang. Terus atau misalnya malah bahan kainnya tuh rusak dan segala macam, itu udah beberapa kali terjadi. Makanya gak sering-sering, gak terlalu sering untuk yang namanya ngelondriin.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa yang sekarang lagi nanyain kamu soal urusan cuci mencuci itu jadi tanggung jawabnya siapa. Kalau katanya Mas Rizky Dwi, cuci mencuci jadi tanggung jawabnya Kang Laundry ya. Tapi gak semua ding, karena aku kan koleksi kaos-kaos band gitu. Nah beberapa kaos ini aku cuci sendiri karena aku takut sablonannya rusak kalau di laundry. Betul, Mutia, kalau punya kaos-kaos yang ada sablonannya cukup gede atau sablonannya bagus, termasuk kaos-kaos band atau ya pokoknya baju-baju yang takut rusak, itu bukan cuman enggak di laundryin tapi juga enggak dicuci mesin. Jadi kalau di rumahnya Mutia kan pakai mesin cuci, itu Mutia tidak mencucikannya pakai mesin, dicuci tangan karena saking sayangnya dan tidak ingin sablonan itu potek-potek nantinya sobat Fox. Walaupun ada yang sablonannya emang bagus tapi kan kalau bertahun-tahun dia tetap ada potek-poteknya tuh. Nah itu Mutia juga mengusahakan supaya dia tidak cepat rusak dengan cara dicuci tangan, terus habis itu enggak dikeringin mesin, jadi dikeringinnya langsung kering gitu aja, sama dibalik ketika dijemur supaya dia enggak cepat rusak ya. Terus ada Mbak Rini yang cerita katanya, kalau aku cuci sendiri pakai tangan Mut, kalau banyak baru di laundryin ya. Kalau Mutia cuci sendiri pakai tangan itu tadi baju-baju yang sayang kalau rusak, atau beberapa baju yang ada noda spesifiknya yang kayaknya kalau dimasukin mesin cuci dia gak bakalan larut gitu. Nah itu tuh beberapa dicuci langsung pakai tangan biar segera hilang, baru habis itu dilanjutin pakai cuci mesin. Jadi cuma buat ngilangin nodanya doang pakai tangan, karena aku tidak ingin mencuci semuanya pakai tangan ya. Kalau Mbak Eka katanya urusan cuci-cuci suami sama kita. Ternyata ada yang sama, Mutia happy deh. Cuci pakai tangan terus lanjut dikeringin. Bagian jemur dan lipat anak-anak, bagian setrika baru ibunya. Wow, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses cuci-mencuci ini bagus sih. Karena yang pakai baju siapa? Semua orang kan. Yang merasakan untuk mengurusnya siapa? Semua orang. Ini adalah konsep yang bagus dan oke banget Mbak Eka ya. Kalau dicuci oleh bapaknya, jemur dan lipat anak-anak, yang setrika ibunya, cocok sih. Semuanya jadi merasakan bahwa pakai baju, nyuci baju tidak menyenangkan.

kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan.

Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Lagi nanyain cuci mencuci di rumah kamu, jadi urusannya siapa, Sobat Fox ya. Dan ini bisa beda-beda setiap rumah. Kayak tadi Mbak Eka seru banget tuh serumah ngurusin yang nyuci suaminya, yang jemur dan lipat anak-anak, terus yang setrika ibunya. Jadi semuanya tuh kebagian pekerjaan rumah ini ya. Memang yang pekerjaan rumah menurut Mutia yang juga tidak menyenangkan. Pekerjaan rumah mana sih yang menyenangkan? Ya tergantung, semua orang punya masing-masing. Tapi yang namanya pekerjaan rumah ya, hal-hal yang harus dilakukan di rumah itu banyak banget. Mutia merasa bahwa salah satu yang apa ya, cukup memakan porsi besar di kehidupan orang dewasa, apalagi kalau nggak punya ART gitu ya, itu adalah melakukan kegiatan pekerjaan rumah gitu. Banyak banget yang harus dilakukan untuk menjaga supaya rumah tetap layak lah minimal, Sobat Fox. Makanya itu capek banget ya menurut Mutia ketika ada ibu rumah tangga yang bekerja full mengurus rumah. Itu adalah salah satu pekerjaan yang berat banget. Belum tentu semua orang

yang bekerja di kantor, laki-laki maupun perempuan yang tidak mengurusi kegiatan rumah tangga itu sanggup melakukannya karena capek banget Sobat Fox ya, yakin banget, apalagi perempuan-perempuan yang juga melakukan keduanya gitu, kayak melakukan baik yang ke kantornya terus habis itu pekerjaan rumahnya juga. Jadi ya jangan lupa untuk ketika kamu sudah lelah dan capek banget lah sama semua kegiatan ini, jangan lupa untuk membalurkan sanga-sanga Sobat Fox, bisa banget membantu kamu meringankan beban dan kelelahan dari aktivitas-aktivitas seharian kamu. Dan kalau kamu misalnya pengen bawa kemana-mana bersama kegiatan kamu, bisa banget itu bawanya sanga-sanga yang travel size ya. Ukurannya 30 ml Sobat Fox ya, pas banget dibawa kemana aja. Harganya Rp65.000 untuk minyak balur sanga-sanga klasik dan Rp85.000 untuk minyak balur sanga-sanga ultimate yang travel size, enak banget dibawa kemana-mana. Bisa kamu dapetin di reseller resmi, mitra resmi kayak Kimia Farma, K24 dan Century, atau Fox Radio Jogja. Dan kamu bisa langsung pesan aja Sobat Fox ya di hari dan jam kerja. Jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Yang dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari arah utara dan selatan terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara, arus lalu lintas terpantau lancar.

Sobat dilaporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung barat ruas Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Jalan Urip Sumoharjo. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Demak Ijo di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat, kemudian di Jalan Ngapak Kenteng dari arah barat dan timur terpantau lancar. Kita menuju Jalan Brigjen Katamso, Sobat Fox. Sore ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondomanan.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Afternoon Tea.

Brothers with Cool ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa malam-malam itu udah mulai adem karena emang udah semingguan ini kalau Mutia gak salah Sobat Vox ya, itu emang udah adem kalau malam. Terutama justru menurut Mutia tuh kayak abis-abisan maghrib itu ya, kayak tengah 7, setengah 8 itu udah mulai ada hawa-hawa ademnya. Dan malahan menurut Mutia makin malam, biasanya tuh kan kalau malam tuh jadi dingin banget gitu, pas malam tuh gak terlalu sedingin itu banget, tapi kerasa banget ketika pergantian ke malam itu adem Sobat Vox ya. Dan siangnya panas, yang artinya emang kita udah resmi ada di musim kemarau Sobat Vox, yang enak banget buat dipakai cuci-mencuci. Makanya Mutia bertanya nih, kalau kamu di rumah, urusan cuci-mencuci adalah tanggung jawabnya siapa? Ada Kak Yeni di Jakarta yang katanya, kalau Kak Yeni nyucinya pakai mesin, di rumah tugasnya suami. Hey, ada lagi yang sama Mutia. Karena kan bagi tugas ya, yang namanya juga pekerjaan di dalam rumah memang ada terus, selalu yang dikerjakan ada banyak sekali. Makanya memang harus dibagi, karena berdua kan juga merasakan ya hal-hal yang berdampak itu ke keduanya gitu, yang merasakan dan menerima manfaatnya keduanya gitu. Jadi kalau misalnya memang tugas rumah itu dibagi ya wajar-wajar saja, bukan menjadi tanggung jawab salah satu aja gitu. Kalau katanya Kak Yeni, kayaknya Kak Yeninya adalah yang bagian setrika gitu, kan namanya berbagi tugas ya. Terus ada lagi ini, mana tadi ya, ada Mbak Hani yang katanya, kalau aku cuci pakai tangan aja karena bisa lebih bersih, kalau pakai mesin cuci itu cuma muter-muter aja, yang kotor tetap kotor, katanya gitu. Aku setrika sendiri juga walau gak semua. Memang semua mesin cuci berbeda. Terus udah gitu juga kekuatannya berbeda gitu. Tapi bukan berarti semua yang dicuci di mesin cuci itu artinya gak bersih juga sih Sobat Vox ya. Cuman memang di noda-noda tertentu itu memang perlu banget tetap dikucak ya. Karena memang nodanya mungkin tidak bisa hilang dengan diputar di mesin cuci aja gitu. Karena memang ada beberapa noda yang mungkin berwarna gitu ya. Kalau itu sih lebih baik lagi begitu kena noda langsung dibilas air gitu, terus diseka pakai tisu atau pakai kain lain gitu yang membuat nodanya enggak menetap gitu ya. Kalau dia udah berwarna terus habis itu bajunya putih, terus habis itu dibiarin bekerak tuh dia di situ, wow, sampai lebaran kuda itu dia enggak bakalan luntur. Apalagi yang susah banget tuh kalau menurut Mutia untuk dihilangkan, untuk dihilangkan adalah noda karat Sobat Vox. Itu Mutia nggak tahu lagi caranya gimana. Mungkin ada yang tahu, bolehlah kasih tahu caranya menghilangkan noda karat tuh kayak gimana Sobat Vox ya. Ini ada lagi, ada lagi beberapa. Nanti deh Sobat Vox ya bakalan Mutia bacain. Tapi kalau kamu mau sharing juga, boleh banget ya. Nanti Kak Era bakalan aku bacain ya sharingnya. Tapi kita puterin requestnya dulu. Ada satu lagu dari Shawn Mendes, When You're Gone.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Doni Maula dengan Bercinta Lewat Kata yang tadi di request sama Kak Laras yang katanya aku tuh ngekos jadi lebih sering pakai laundry kiloan karena pulang kerja udah capek, jadi menurutku lebih praktis aja. Biasanya aku seminggu sekali tinggal antar, 2 hari kemudian udah bersih deh gitu. Seminggu sekali tuh cukup jarang ya, karena kalau dulu ya dulu juga sih kadang-kadang mungkin malah 2 minggu sekali waktu zaman-zaman ngekos Sobat Fox. Karena magar, aku anaknya mageran banget emang Sobat Fox ya. Terus habis itu tadi ada Kak Era yang tadi juga udah request, requestnya udah diputerin ya. Katanya Kak Era kalau di rumah tuh ada mesin cuci, tapi seingetku itu cuma buat baju yang sehari-hari aja, karena baju yang putih-putih, yang batik, yang jersey itu tetap dicuci manual. Terus jemurnya juga cuma diangin-angin aja di samping rumah ya. Ini memang juga gak semua baju balik lagi ya bisa pas dan cocok dicuci pakai mesin cuci. Makanya balik lagi kalau Mutia juga ada beberapa pakaian yang itu memang tidak dicuci lewat mesin cuci. Batik juga Mutia gak nyuci pakai mesin cuci karena lebih sedikit aja sih, lebih cepat juga nyucinya, juga gak pakai deterjen kan. Jadi memerlukan treatment yang berbeda. Itu juga yang membuat kenapa mencuci ini jadi salah satu yang cukup panjang prosesnya, karena balik lagi gak semua baju treatmentnya sama. Gak semua baju prosesnya panjangnya sama gitu. Kayak kalau Mutia baju putih processingnya tuh di mesin cuci juga, cuman lewat dua kali lebih panjang prosesnya daripada baju yang biasa gitu, karena supaya bajunya tetap tidak menjadi kuning gitu. Jadi ada treatmentnya tersendiri lagi gitu yang memang akhirnya memakan waktu ya. Terus ini ada lagi Mas Bambang yang katanya kalau aku di rumah dicuci sendiri Mbak, nggak pakai mesin cuci, masih manual tangan aja. Ini manual tangan ini juga jadi salah satu yang andalan, tapi tuh apa ya, treatmentnya setiap orang beda-beda. Cuci tangan tuh bisa jadi bagus banget, tapi bisa juga kalau gak cocok tuh antara bajunya jadi melar, ya kan? Karena dikucek abis tuh, padahal bajunya tuh gak boleh yang dikucek kenceng gitu misalnya. Itu juga kalau misalnya tidak menangani bajunya sendiri, kerap jadi perkara. Makanya memang pakaian itu, apalagi di satu rumah ada banyak orang, ada baiknya kalau pakaiannya tidak mau rusak, ditangani sendiri gitu kan Sobat Fox. Tapi sekarang kita jeda dulu Sobat Fox ya, karena waktunya azan maghrib.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

It was Adele with Don't You Remember. Diingat-ingat Sobat Fox ya, dari pekerjaan rumah yang menumpuk itu, yang banyak banget yang perlu dilakukan itu, kira-kira yang belum dikerjain yang mana ya? Karena mungkin kadang-kadang, oh iya, belum kepegang lagi, ya itu belum kepegang lagi, itu belum kepegang lagi, karena ada mulu yang diurusin Sobat Fox ya. Dan semoga ya semua pekerjaan rumah bisa dilakukan dengan cara yang tidak membosankan. Semoga sih Sobat Fox. Tapi anyway, sekarang udah waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi di hari besok tuh apa? Kamis. Kita ketemu lagi di hari Kamis besok Sobat Fox ya. Dan sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Bye-bye.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Sunday mornings were your favorite.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Love, love.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Coronation Time.
1: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slow Down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika Sobat Fox, tentunya di Fox Lowdown ya. Dan malam hari ini aku meremani kamu 3 jam, yeay. Kita bisa lebih lama Sobat Fox. Jadi buat kamu yang mungkin kemarin-kemarin menantikan Fox Lowdown di jam 9 malam Sobat Fox sampai nanti jam 12 malam, terus pengen request lagu dengan durasi yang lebih panjang ya, bisa ngobrol-ngobrol cerita-cerita malam hari ini, boleh, silahkan Sobat Fox ya. Kasih tahu aja ke Anin kira-kira kamu pengen request lagu apa. Kirimin langsung aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Anin tungguin malam hari ini. Ya, buat yang lagi istirahat, lagi berkendara, hati-hati di jalan. Yang lagi istirahat, selamat menikmati waktu santainya ya. Nomornya ada di mana? Nomornya ada di 0887-188-1053. Silahkan dikirimin langsung untuk lagunya ya Sobat Fox ya. Hampir ada yang lupa. Untuk lagunya, seperti nama programnya Fox Lowdown, lagu yang bisa diputarkan adalah lagu-lagu slow. Dari mancanegara boleh, dari Indonesia juga boleh. Tahunnya dari 2000-an sampai yang terbaru ya. Tadi udah dibuka langsung ya sama Mas Yungkai with Blue, and next song Anin punya satu lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars with Die With A Smile.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: Ada Gigi Sobat Fox dengan 11 Januari ya, padahal udah lewat banget ini. Ini kan udah Juli ya. July. Ini tadi yang request adalah Mas Farid di Godean. Hai, selamat malam. Lama tidak berjumpa di Fox Lowdown ya Mas Farid ya. Sudah diputarin Gigi 11 Januari spesial buat Mas Farid di Godean. Terus aku sapa juga deh buat Pak Mio di Bantul yang lagi menikmati mie leteknya malam-malam hari ini Sobat Fox ya. Malam-malam begini makan malamnya adalah mie letek. Terlihat banyak sekali cabenya, tidak pedas Pak. Sepertinya nampak enak ya, so tempting. Kayaknya lekoh gitu loh bumbunya, terus ada kecap-kecapnya gitu ya. Aduh, ini khas Jogja banget kayaknya rasanya ya. Terima kasih sudah dipamerin lewat fotonya Pak Mio. Mau request lagunya Lady Gaga, tapi sayangnya tadi udah nyanyi duluan bareng Bruno Mars ya. Jadinya mau diganti aja pakai lagunya Coldplay aja ya, yang Yellow atau Jenny. As always ya. Okay, nanti aku puterin abis ini ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen nyusulin requestannya boleh banget ya. Barangkali kamu lagi bergembira malam hari ini karena kamu lagi ngejagoin siapa namanya Argentina ya, yang semalam setelah Adin pulang siaran menang 3-2 ya, menang atas Mesir 3-2 Sobat Fox skornya. Wow ya, dan siapa nih yang sedang menunggu kick off-nya apa namanya French ya atau Prancis versus Morocco. Ini Sobat Fox Prancis versus Morocco bener ya? Hari ini. Ya kayaknya. Atau bukan? Hari ini seperti ya Sobat Fox ya. Tapi buat Sobat Fox yang mungkin malam hari ini masih lembur, masih berkutat dengan pekerjaannya dan pengen sedikit relax. Dibikin enak dulu atau dibikin santai dulu sama lagu-lagu slow yang Anin puterin, boleh banget. Kalau pengen request langsung aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, Anin tunggu di 0887188053. Sebelum ke Coldplay, aku puterin Nicki dulu with Take a Change with Me.
1: Fox Logan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang!

0: That was Gigi Perez with Sailor Song, Sobat Fox ya. Ngomong-ngomong soal mie, tadi kan Pak Mio tuh pamer makan mie letek gitu kan ya. Tapi kalau tetap sih yang di hati Anin itu adalah mie ayam ya. Mie ayam khas Wonogiri, bukan yang mie yamin gitu Sobat Fox. Itu tetap ada porsinya tersendiri di hatiku, tapi tetap yang paling utama adalah mie ayam. Ini sedikit ngomong makanan ya, gak apa-apa ya Sobat Fox ya. Nah, ini Kabupaten Wonogiri ternyata Sobat Fox ya. Ini resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam gelaran Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026. Wow. Ini udah ada di eventnya, udah ada kemarin tanggal 3 sama 4 Juli 2026. Ini deklarasi tersebut ditandai dengan penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis yang berhasil mencatatkan rekor muri Sobat Fox. Wow. Tapi emang ya kalau ada satu tempat warung makan gitu ya yang menjual apa namanya bakso dan mie ayam terus ada embel-embelnya Wonogiri, entah kenapa gak pernah gagal Sobat Fox ya. Salah satunya yang aku temukan kemarin diajak suami yang katanya enak banget dekat sama tempat kerjanya itu di sekitaran JEC. Tempatnya gak masuk-masuk blusuk gitu Sobat Fox, tapi enak banget mie ayamnya. Aku lupa namanya apa, entah Pak Arga, Pak Agus Arga atau apa gitu namanya. Coba buat Sobat Fox mungkin yang ada di sekitar sana dan emang langganan, komen ya, silahkan WhatsApp.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Sakit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox ya, yang malam hari ini menerima banyak sekali telepon dari orang rumah karena anak saya lagi rewel parah Sobat Fox. Entah kenapa ya, tadi pas saya berangkat tuh emang rada rewel gitu, tapi kayaknya sih curiganya, dugaannya tuh kecapean, kakinya tuh sakit gitu Sobat Fox. Tapi untungnya karena aku punya stok sangat-sangat di rumah, sudah dibalur pakai minyak balur sangat-sangat Sobat Fox. Dan ini aman ya untuk anak-anak ataupun balita, bayi, semuanya bisa pakai Sobat Fox dari usia berapapun. Dan pastinya ini sudah terdaftar di BPOM dan juga halal. Ada yang klasik, ada yang ultimate. Bedanya yang klasik aromanya adalah rempah-rempah khas Nusantara, sementara yang ultimate lebih kekinian dengan aroma bunga pudak, ada peppermintnya, terus juga ada bunga lavendernya Sobat Fox ya. Dan pastinya ini kamu bisa dapetin di reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi kami Kimia Farma, K24 dan Century, serta di Fox Radio Network, termasuk di Fox Radio Jogja ya. Kalau habis sangat-sangatnya langsung restock aja Sobat Fox, tapi kalau pengen nyoba langsung beli aja ya, besok langsung mampir ke Fox Radio Jogja atau ke mitra resmi atau reseller terdekat dari rumah kamu. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slow Down.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slowdown.

0: 103.3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Vox. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Ah, ini rada sedih ya, tapi gak boleh sedih-sedih malam hari ini Sobat Vox ya. Aku sapa dulu buat yang baru masuk, ada Mbak Sari, selamat malam ya. Katanya mau request lagu ya Jake featuring Annika Wells yang Her. Ditunggu nanti ada puterin. Terus juga aku sapa sekalian ada Mas Teguh, hai selamat malam. Ada juga Mas Bayu Ardi di Mantri Jeron, halo selamat malam. Mau request lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Ah, macaci. Ditunggu ya, nanti ada puterin ya. So, buat Sobat Vox yang mungkin malam hari ini baru sempat makan malam sama seperti Anin. Enggak ding, aku tadi sebelum kesini udah makan duluan ya, pakai sayur lodeh. Gue deh, lo deh. Terus lanjut lagi tadi nyemil apa ya, nyemil gorengan Sobat Vox. Lanjut lagi malam hari ini minum es coklat sama dibeliin Desi. Roti bakar, makasih ya Desi. Live-nya lancar ya. Dan buat Sobat Vox yang mungkin sama seperti Anin, jam-jam krusial kayak gini, aduh pengennya ngemil, pengennya makan sesuatu, ya ya udahlah, nggak apa-apalah Sobat Vox ya, daripada ditunda-tunda nanti moodnya jadi hilang. Nah biar moodnya balik lagi sambil request juga boleh banget, langsung dikirimin di WhatsApp sekarang juga.
1: Vox Lowdown.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Barusan Anin puterin satu lagu dari Jake featuring Annika Wells with Her yang tadi di request sama Mbak Sari sudah diputarkan. Dan next song, Anin punya satu lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Untuk Bayu juga, tapi ini Bayunya Bayu Ardi di Menteri Jeron ya. Hai, habis ini ya. Tapi sebelum ke lagunya requestannya Mas Bayu Ardi, aku mau sapa dulu ya, ada aktor favorit kita dari Jakarta, Mas Angga Yunanda. Bercanda Mas Angga ya. Hai Anin, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Request lagunya Pamungkas To The Bone. Oh, sedap. Ini jodoh berarti kita ya, karena udah aku pasang duluan sebelum kamu minta ya. Kirim salamnya buat semuanya aja, buat Anin semangat siaran ya. Terima kasih. Oke, siap Mas Angga Yunanda. Salam untuk Sherina Cinnamon dan untuk anaknya ya. Nanti Anin muterin, ditunggu aja. Buat Sobat Fox yang pengen nyusulin requestan, boleh banget silakan dikirim di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya ada di 0887 188 1053. Sobat Fox, next song ada David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu. Fox Slowdown.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

That was Demi Lovato with Stone Cold. Sobat Fox, kalau malam hari ini cukup dingin ya, hangatin dulu pakai minyak balut sangat-sangat ya. Itu kalau dari luar. Kalau dari dalam, pesenlah apa namanya, wedang ronde, kayak wedang jahe dan lain sebagainya Sobat Fox ya. Bakso juga boleh kalau ada yang buka, kalau masih ada yang buka ya. Gitu Sobat Fox ya. Next song, biar hangatnya sampai ke tulang-tulang Sobat Fox ya. Ada Pamungkas with To The Bone, spesial buat Mas Angga. Fox Lowdown.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
2: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
2: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Masih barengan sama Nindi Aristika, Sobat Fox yang menemani kamu di malam hari ini. Sobat Fox, ya gimana? Rumah kamu sudah bebas sama nyamuk? Udah gak gatal-gatal lagi ya? Jangan lupa pasang obat nyamuknya kalau pakai obat nyamuk. Terus pakai raket nyamuk dulu ya, disemprot-semprot atau ngapain deh Sobat Fox ya, pasang kelambunya biar terbebas. Tapi kalau misalkan masih ada nyamuk-nyamuk nakal yang lolos Sobat Fox, nah tenang aja, kalau gatal di kulit kamu terasa gatal, pakai yang namanya sangat-sangat gatalin Sobat Fox ya. Ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam pastinya, yaitu daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Memang ini khusus diformulasikan untuk meredakan gatal Sobat Fox, mulai yang ringan sampai yang berat, sampai yang kronis juga seperti alergi, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox ya. Harganya murah, Rp75.000 aja kamu bisa dapetin dengan kemasan 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas pastinya kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sangat-sangat gatalin diri seller terpercaya, kemudian di Kimia Farma, K24 Century, termasuk di Fox Radio Network, dan di Fox Radio Jogja pastinya ada ya. Informasi lebih lanjut kunjungi aja di Instagramnya @sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox, slow down.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox, dia menemani kamu di Fox Lowdown malam hari ini. Dan barusan Anin puterin satu lagu dari Daniel Caesar with Who Knows. Ya, who knows, siapa yang tahu ya. Barangkali besok kita kedapatan rezeki nomplok. Ya kan, dapat 2M. Amin. Apa yang kamu lakukan Sobat Fox kalau kamu mendapatkan 2M? Kalau yang jelas aku akan meninggalkan negara ini. Enggak dong. Maksudnya jalan-jalan aja ke luar negeri, kan bisa langsung umroh atau ngapain gitu. Ya, sekian ya halunya. Jangan halu dulu. Tadi lagunya ini di request sama Mbak Winda. Selamat malam Mbak Winda. Udah diputerin lagunya Daniel Caesar with Who Knows. Ya, salamnya buat Sobat Fox semuanya aja. Okay, siap ya. Terus ada juga Mas Denny, selamat malam. Apa kabar Arin? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Mas Denis ya? Requestnya lagunya Penumpang katanya. Passenger with Let Her Go. Ya, yeah, okay. Terus malam hari ini lagi ngopi-ngopi dulu. Oh, aduh, ini tahan banting memang ya para laki-laki yang suka ngopi malam-malam. Kalau ini jujur nggak kuat kalau harus ngopi malam-malam, kena kafein udah pasti nggak tidur Sobat Fox ya. Tapi buat yang ngapain pun malam hari ini, ngapain pun ya, mau ngopi, ngeteh dan lain sebagainya, Arin masih 1 jam kurang lebih menemani kamu di Fox Lowdown. Masih ada waktu untuk request lagu. So, buat yang pengen request, langsung aja dicepetin, digercepin Sobat Fox. Jangan sampai nanti Anin pas mau closing kamu baru request ya. Dikirimnya di mana? Bisa ke WhatsApp aja. Nomornya ada di 0887188 1053.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Fox Slowdown.

0: Lewat Passenger with Let Her Go yang tadi udah di request sama Mas Denny sudah aku putarkan. And next songs, Ani punya satu lagu dari Benson Boone with In The Stars, Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: rest in peace.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

Olivia Rodrigo with driver license about Vox ya. Ini kemarin suami saya habis kehilangan SIM dompet ya. Tapi alhamdulillahnya ada yang menemukannya, seorang ibu-ibu yang berprofesi sebagai ojek online. Namanya Ibu Dwi. Hai Ibu, semoga dengerin ya. Terima kasih banyak. Sudah jadi orang baik ya. Terima kasih sudah mengembalikan. Ya kan, daripada bikin SIM lagi Sobat Fox, biayanya lebih mahal lagi ya. Sehat-sehat ya Bu Dwi ya. Semoga lancar terus rezekinya, banyak juga orderannya. Dan kalau ngomongin soal kesehatan, pasti semua juga memimpikan hal yang sama. Anin juga Sobat Fox, makanya Anin tuh berinvestasi ya, menginvestasikan kesehatan Anin kepada sangat-sangat Sobat Fox ya. Nyetok terus setiap hari, gak pernah enggak ya. Kalau habis langsung beli, habis langsung beli Sobat Fox. Belinya di mana ya? Pastinya ini gampang banget ya. Kalau Sobat Fox mungkin kesusahan nyari reseller resmi atau mungkin jauh dari Fox Radio Jogja, silahkan cari di mitra resmi kami yang terdekat dari rumah kamu. Salah satunya ada di Kimia Farma Sobat Fox ya. Mulai dari minyak belernya, tanamilah tanahmu, sangat-sangat skincare series semuanya lengkap tersedia di sana ya. Pokoknya kualitas dan keaslian produknya sudah terjamin. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Fox Logo.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-sanga Hospitality.
0: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
6: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
6: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Vox. Waktunya Anin Diaristika untuk pamitan. Terima kasih sekali lagi buat Sobat Vox yang sudah menemani Anin selama 3 jam di Vox Lowdown. Besok hari Kamis masih ketemu lagi sama Anin. So yang mau request lagu besok aja ya. Sekarang udah Anin tutup ya. Tidur yang nyenyak Sobat Vox. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja. Voice off, sangat-sangat. Bye.
1: Vox Lowdown.

Sugeng Rawuh. Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya. Your soul, your head.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Canggu Villas is a part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung, bumbu, dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak, dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio, Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapyak, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapyak sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapyak, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi sobat Fox, selamat hari Kamis, selamat menikmati hari ke-9 bulan Juli. Sudah jam 6 pagi, waktunya Evan Avandi yang menemani kamu di pagi hari ini sobat Fox. Untuk mengawali perjumpaan kita, aku punya pantun buat kamu. Petik manggis dekat atap sama ibu. Yang mau request, WhatsApp dulu

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman, mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @SangaSangaHospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
6: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
6: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 275

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Perkiraan cuaca untuk seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, baik di Kulon Progo, Sleman, Bantul, Yogyakarta, maupun Gunung Kidul, diperkirakan masih akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu ini Ivan Putra spesial buat Kak Safira yang pagi-pagi pengen dengerin lagu NPD Sempurnanya Aku, New Pusa Dunia. Oke. Okay. Semoga pagi hari ini membuat kamu semakin semangat. Kemudian aku juga mau menyapa buat sahabat saya, bestie saya yang kalau datang ke Fox Radio Jogja gak pernah gak bawa makanan sebar Fox. Ada Rini yang hari ini merayakan ulang tahun. Congratulations ya, selamat ulang tahun buat kamu Rini. Semoga di usia yang baru kamu semakin menikmati kehidupan ini dengan berbagai cara. Kemudian bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang menyayangi kamu, dilancarkan segala cuan dan juga dilancarkan segala upayanya. Baik doa yang sudah kamu ucapkan setiap hari maupun doa yang masih kamu pendam, semoga terlaksana satu persatu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini buat kamu juga Sobat Fox yang merayakan ulang tahun, dan untuk para Cancerian ya. Untuk yang bersedia Cancer di bulan-bulan ini, pokoknya happy-happy terus ya, jaga kesehatan itu yang paling penting, jangan lupa pakai sanga-sanga. Tetap masuk iklan. Kemudian aku juga mau menyapa buat Siska, semangat pagi. Pagi-pagi makan seblak enak gak sih Van? Aduh, kalau pagi-pagi makan seblak saya gak ikutan ya ibu ya. Next time aja kalau nanti udah siangan mungkin bisa, atau udah malaman gitu cocok ya, karena dingin-dingin. Selamat menikmati hari ini ya. Kemudian yang berpantun pada pagi hari ini ada Kak Hani. Ini buah durian, buah kedondong. Aku request dong, asik ya. Terima kasih Kak Ani, requestan kamu abis ini aku putarkan ya. Axwell, More Than You Know, and Igroso ya, siap. Kemudian Mas Tio, semangat pagi Mas Tio. Coba dong yang ahlinya pantun kan Mas Tio, coba balas pantunnya Ivan yang tadi Ivan sampaikan di awal perjumpaan kita. Alah, awal perjumpaan, biar sate VRI. Coba balas ya, yang ahli pantun boleh kita bermain pantun pada pagi hari ini Sobat Fox ya. Yang mau request lagu lagi yang bikin kita happy, bikin kita semangat, boleh banget Sobat Fox. Kamu kirimkan aja di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Selamat pagi buat kami yang barusan nyalain Fox Radio Jogja. Udah dalam perjalanan menuju tempat kerja. Semoga rencana kamu dilancarkan sebat Fox ya. Kayak Mas Wahyu pada pagi hari ini yang menuju tempat kerja. Semoga kerjaan hari ini dilancarkan. Semoga tidak ada hal-hal melintang. Kemudian tidak ada beberapa hal yang membuat mental kita down atau bahkan membuat kita bete ya. Aku juga mau menyapa buat Kak Dea di Bantul. Terima kasih requestan kamu ya, yang pagi ada pengen diputarin lagu dari Anne Mary yang 22 nanti aku putarkan. By the way Sobat Fox, kalau misalkan di hari ini ada banyak hal yang harus kamu kerjain, ada banyak hal yang pengen kamu selesaikan satu-satu, gak usah kemurungsung ya kan. Apapun yang kita kejar di dunia ini hanya sementara, asik. Karena ngejar apa sih kalau misalkan kita buru-buru di jam segini ya kan, kecuali kalau misalkan kamu sekarang OTW-nya agak buru-buru karena telat bangun. Nah, semalam mungkin kamu bangunnya tidurnya lewat, jadi kurang nyaman pas bangun tidur, akhirnya kemurungsung pagi-pagi. Sebelum tidur balurin sanga-sanga biar tidur kamu semakin nyenyak Sobat Fox ya. Kalau ngomongin sanga-sanga, ada satu event seru di Jakarta sana. Kalau misalkan kamu juga punya rencana buat datang ke Jakarta Fair, jangan lupa mampir ke punya sanga-sanga Sobat Fox yang tahun ini ada lagi buat kamu dengan banyak promo menarik yang bisa kamu dapatkan. Untuk setiap pembelian 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 mili, kamu akan mendapatkan free 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian kalau kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 mili, kamu juga akan mendapatkan free sabun kaliku-kaliku ultimate. Dan pembelian 3 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 mili, kamu akan mendapatkan produk juga yang tentunya free. Untuk setiap pembelian di weekdays, ada 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian kalau kamu belinya di weekend, ada sanga-sanga minyak balur ukuran travel size Sobat Fox, tapi yang ultimate, keren kan? Ada juga diskon 10.000 untuk pembelian produk terbaru minyak sanga-sanga Gatalin Sobat Fox, dan ada diskon 10% buat kamu yang beli minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif gitu. Itu ada program juga tebus murah namanya, dan berbagai kesempatan untuk mendapatkan door prize yang seru dan dijamin tidak bakal bikin kamu menyesal Sobat Fox. Langsung aja mampir ke punya sanga-sanga di JI Expo Kemayoran B3C3, kemudian lotnya 40 Sobat Fox. Kamu harus datang barengan sama keluarga atau teman-teman kamu sesegera mungkin karena persediaannya terbatas. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto yang udah BPOM, udah halal, jadi kamu gak perlu worry, gak perlu khawatir ya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu boleh cek langsung di Instagram. Sekalian di follow juga boleh di Kutus Kutus Official. Sekali lagi di @KutusKutusOfficial. Dan juga di @SangaSangaOfficialJakarta. Sekali lagi di @SangaSangaOfficialJakarta. I will always

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.